wabogera tua mai wabogera mai edo kumamigira mai no a zintutu zibwino kubazi zikamaterati zikamakhala teremo mmenemo ndithu zinthu zirizi zimakhala zabwino kubasi koma ena atu lero mama uno kwachira mikangano anzanga ino mamangatuno mwambakala kukangana chavuta nchiyani thazi akuti mamunanga amecheki magunthu kunsembedzi akuti tilimodzi akumvetsera radio mosambiki kubairo 25 desembro kumatize awa ndi azakadi ya chileme masowamphambe nawonso akumvetsera ndithu radio mosambiki uyu ndi thazi akuti mamunanga nkhanili apa nyoti basavute ayi tiyeni mukangondisiya kwathu enato maneno tiye ukandisiye kwathu pachione pamene inodzamva kuti ayi e ukandisiye kwathu chenchani koma mufufuzi uli ino mwatani

Ndomvera ndatokoza kuti muri pamene pakumvetsera Radio Mosambiki mene tikulutsira muno mumzinda watete tatamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati palimena pake mene palakuika ndipepese kuti pepani manthawi yese muna ndine FM Tetawa ndipo amene akongolera kunchiniku batume upaketi tonaninso mulungu akalola ndapita

Oimba na imbagale urijaga jiga karajogorora Zozi zuita zima jidiga Chifuwa tambali jalimene una mangiro wadi nilimeno mabeza naronchiro Denti jitepo kantu kuti gulu limene li la mamba mambinyash Ia inditu libide inditu kukatari Ligapange inditu za kupia kumenego Ligati imire buino ife kuno watu kumosambigi Nkani rundi meneyo Inu mkutinji Kulubirirani kutuwana mene watu Kapanga za kupia chifuga chaka Chika karajokorola Chima angajoka zinga jima mera Sambali janditu Roma limene mda mangiro wadi Uma libezera nchiro Kupeze tanchiro ngati certificate nchaka jatu yote tikolole kuno ku Mosambiki Atika kolola nditu kumeneko kudziko la Qatar mwezi umeneo wa November kudzao mwezi wachikumi chimodzi kudzao kudzera mwana mene wachisodzera mambinya isubideza set